sikhule sebantubeni ushaka bethu awubusa kanti la izobusa khona umuntu umehlele kwamenzi.